0: agus na plan de specialte to le fekeol an shin na gwil beach le fekeol an archiella agus es proshish volum a go fe he agus pan chi dan saltas a komala shin to galor kan archo is glimster a specialte kwivni he atan agus mashin to stad des file ege is glimster natura komaketan so to Thomas Marduch erne hanvi agus erne plandi et as again to show agus ta Jesus funi ar nichli ano mass vogen erne chimpelogt agus erne gnahogi show
1: On flan chanish to shib a khurla hele it has it kata a kur flan la hele no a worship kono wa sanyo de hedir mutira sto hini mara na khul skelet so hebala yart sa dodra a khadi no ranis mushkila kaban
0: shawer for much kola bing gun kola kola le shne kola green gin ginger cuz agus pa hisha a kurum flan la hele rikin she ho fiki fiki kar cuz you fiki fiki noi so kretchum Everything I'm saying, Thomas, a cur, na gnivyok the, Thomas, a copper or the rare gila, August, la kunuji petaro, er an upper shin. A fumuch kunu, o fundurok neeran, fumuch kunu, kumai, o kishta onenoch, August, Marduch is proshish skap all the share glor ballet. Ach, my yen and colagona gni of berg, colian she. Agus, shilam, under this more talagenu, nag more war, a mask and glue no organish, a vino over. Fui na gnáhogai fina plandai fina hanvia na henagai agus nur an siit gina nis mo ólas tiki siit nis fair an ciangala ta idjur an dinna agus an simpelagt agus siilm grubin an aia gnívis mo ta le geno
1: Mal just on sinnet hæs a stohi ta chalagunne no ma yunan chalagunne gníf bøg is rod mór a dzeda agus Is rudi bonusach koma na lide de tuchta ni yna hin polisi ya kapain en ons bin mudja kainse na lide bin rudi kolde karach na gaide vidu kunchet kaunyal don yurye no kunye on yurye ni samain ulcha agi incha rudi baka education agus so hi vakur mo ken tango vli ni aran shed fair agus malen shed skach agus marshani to kun rudi baka shin luk to kunchet kun do bet ken nach malen ni de vera agen sa khan so hi is kudu yada galon bet Gudi amaid gulian.
0: Tan gert fad gudjinnan gnivyak di bega an di fra fad. Agus kar shansa horch dar ira gun an vi in agus gun hen okai. Kar shansa horch gofa marag dal komai. Agus ergui will rodi filover tan a gno okai dar ira fi vru. Agus ka much spas ni a krahu. Tag a lor ar ia tag i o fi mwji bag mor hample. Fi fan trenoch la clashton ar fi mwji og. Fi f mwji moch er a verym gomor rig an tauri ag banj agus ag sawl an eir. Agus fechit la clashton an ursin gafarsin. Agus farir Tán láisin na míis agus níl si an feasta, so si an ghfuil ceap le fólam an sin nach mar an na rudi seo má lean roia mar támuid you know, tarbéisi de muil. So tá sé súsa go é na spás ní a crochhófa sa go is go mé si an an margtal agus go mar leúú dé go mééis an an go mé na daine ógan an ní de cleistal a rís deach an seo.
1: Lot hon trein och chun nu sugar trahul glor fi ma kainsle fer trasten hon we bit cha her di walmor ska ha och en fin trein och ach sa sam gol kod schema och skol rent shirt na balle shun ste his game shun ach a wol glor en vi hus en och elle vi och där fick kalga fashion hearts så gentor så gasko blir nog en olika blir nog en ta mesnes
0: vad sin kan alla ni se på en krattach vi tjän la kristall maltronone garkan kostel kinol vif vi checkin on special din clashin duation nis komen ikka garat ni ni hen okay far give you ni chit go fashion se vi fakarat shilam tata afru taki kinshi er kursi ni hen okay o vi muji berg marampla
1: achon on flan chanish it has ta shi shahagi gozi Fiche sann í, na konu dig, og svo er ni akkur ræða, sem ni eða og mjög þig vil, na blíðan tegja mótt, ni eða og mjög þig, et ég þess að það